Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Dalam dunia Turki juga terdapat figura keramat yang membantu mereka yang dalam kesulitan di darat dan di laut tanpa mengharapkan balasan. Beliau pula dikenali sebagai Khidir. Seperti Aziz Nicholas, Khidir datang membantu pada saat genting, melakukan perjalanan secepat kilat dari satu negara ke negara lain. Kita sering berkata, dia datang seperti Khidir. Khazir Gibi Gelmişsin. Bagi seseorang yang membantu pada saat kita tidak menyangka. Atau apabila makanan tidak berkurang, malah bertambah secara ajaib, kita berkata, ah, seperti Khidir yang singgah. Dalam budaya Turki, Khidir juga dikaitkan dengan tahun baharu, bukan yang disambut dengan salji dan musim sejuk, tetapi dengan musim bunga atau Nuruz dan Khidirales. Ialah tarikh tahun baharu dalam tradisi purba orang-orang Turki. Ketika membantu, tiada sesiapa melihat, tiada sesiapa mendengar, baik Khidir maupun Aziz Nicholas. Ini kerana bantuan seharusnya dilakukan secara tersembunyi. Mereka yang mampu melakukan ini digelar Aziz atau Wali, bukan tanpa sebab. Tanah ini sudah lama terbiasa dengan kehadiran para wali dan aziz. Catatan sejarah menunjukkan bahawa sambutan tahun baharu paling awal ditemui dalam tamadun Babilonia. Mungkin lebih awal daripada itu. Kita tidak pasti. Selepas Babilonia, setiap budaya menentukan tarikh atau musim penting bagi mereka sendiri sebagai permulaan baharu. Apabila tiba masa tersebut, mereka akan menyampaikan hajat dan harapan baik. Hari ini, hadiah menggantikan niat tersebut. Namun harapan terhadap apa yang bakal dibawa oleh tahun baharu tetaplah kekal. Hari ini, kita telah bersembang tentang kisah seorang lelaki dari Mediterania yang menghulurkan bantuan kepada kanak-kanak, orang miskin dan pesakit tanpa mengharapkan balasan. Aziz Nicholas dari Demre, yang kini dikenali oleh seluruh dunia sebagai Santa Claus atau Noel Baba. Anda telah mendengarkan program Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Neslihan Dermenjioğlu dan disiarkan dalam siaran Radio Suara Turki TRT. Salam sejahtera.

Muazzez Ilmieh Che, adakah anda tahu bahawa salah seorang Sumerolog terpenting di dunia adalah rakyat Turki? Muazzez Ilmieh Che, yang dilahirkan pada

Salah seorang lulusan pertama dari Jabatan Sumerologi di Fakulti Bahasa, Sejarah dan Geografi yang ditubuhkan untuk mengungkapkan sejarah tamadun kaya di Anatolia. Walaupun Profesor Jerman di fakulti tersebut menawarkan beliau peluang untuk kekal di universiti, Muazzez Ilmiyeche menolak tawaran itu dan memulakan kerjaya di Museum Arkeologi Istanbul. Keputusan ini menjadi titik perubahan penting dalam kehidupannya. Sehingga bersara pada tahun 1973, beliau bekerja di arkip dokumen bertulis paku di Museum Arkeologi Istanbul. Beliau mencurahkan bertahun-tahun usahanya untuk menyusun hampir 75,000 tablet bertulisan paku yang ditulis dalam tiga bahasa berbeza, iaitu Sumeria, Akkadia, dan Hittit. Muazzez Ilmiyeche membersihkan, mengkategorikan, dan menomborkan puluhan ribu tablet ini. Seterusnya, menyusun arkip bertulis paku muzium tersebut. Sepanjang kerjayanya, beliau menghasilkan 8 buku ilmiah serta banyak makalah berharga dengan karya-karyanya. Muazzez Ilmiyeche bukan sahaja menyumbang kepada Turki, tetapi juga meninggalkan kesan yang besar dalam sejarah dunia. Selepas bersara, beliau terus berkarya dan menulis pelbagai buku yang disampaikan dengan gaya yang mudah difahami oleh pembaca umum. Buku-bukunya merangkumi sejarah, tamadun dan nilai budaya Sumeria serta Hittit dalam bentuk yang menarik dan mudah difahami. Pada usia 109 tahun, Muazzez Ilmiyeche kekal sebagai salah seorang individu tertua di dunia. Namun, jiwa mudanya dan pemikiran progresif mengenai seorang intelektual moden Turki yang dihormati.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.